0: katoroke dagoke miyo lumaki abari Ikalu ayu bende charme ala bite kiki weng
1: Edi uba
0: Dari juga dera wini uluma chato
1: Iru
0: Dari roya la wini uluma chato Yo bite chumbi weng Na amon

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, mengukir belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Ya kula mora kia jagme na me kofiwu Ete winyo uro kia bea pej Ningo Awe nye me akele jiva jivi Aya jowa oval karibu Me penyo wapenya nok Eno Dem jowa Oval karibu me penyo u Apenywa moro ni penyo Niba Ba ula gina kele jiva jivi Ni jono tamge tia mito pe dingo Bingo dawe Bien ba Kaboro mo eche tamiel ane no tamki te balu wiyoko timu ngodari. Eke uchira jimi, ta ochem, te teri kundero tukwene. Tuga na paula tia kwa kuwele ye. Obero mo mora nendo otero, ane aoloni, pewe lukia pino, kien ene tia loyo kompechem. Alaya moni ocheke wa chimu kwa picho, akunjo ame tia kwa kuboro peru na mchimu. Aya. Ya rapido va a venir un tío. Vete a venir un tío. ¿Cómo viene?

0: Aya, orang gani, kau kau yang ada yang meter. Bel bel wangi, eh, ini kau kau yang jen. Orang gana, kau kau yang ada yang niu kau, kau niu na, kau kau yang jelo nu adero, nari jok, meja modera adero kita biro, wang jual yang biro balu wiyok.
1: Abang tu hari,
0: eh. Akongari, ekajadum denjako kama pinyani apinyo. Akongari, ekajadum denjako kama pinyani apinyo. Gyo pinyani apinyo.

Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini udah enggak banget. Ini ud